Yatsatsa paradiskalinam nandiktaridil landitstandum na dibidabitala rupali rupilan kurika kuya kirikangu. Raksapsa yaribidabidil labiristandil landelano abadipapa. Pari pari pari pari pari pari pari standelando. Yabarella stelandero.